lagu ya. Dami nenu gera maleni gera nang nenu lengku aku. Coba tu pelan pagar ya. Dari aku pelan dengan ya. Coba tu pe, siwi nyu dang lengku aku. Hanya tak mandeng. Weng nano, weng nano, weng nano. Iwa si weng nano, mana ni ya ingin weng nano. Weng nano, kene nong kilo acak aku deh. Ini lu baca kiringa. Kenem kilo acak aku deh. Ini lu baca. Ini tu dah becal King Solomon, King Solomon, Solomon. Amir orang becal King Nafila, becal King Nafila. Ani